0: yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
1: Nyarapuy.
2: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Rabu 12 Agustus 2026. Pagi ini ketemu lagi bareng Dani Lopez di sini di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy yang bakal nyemangatin aktivitas kamu setiap paginya dari jam 7 sampai jam 10 aja. Apalagi jam 7 sampai jam 8. Widih, yang lagi ngerasa capek pegel dan nyeri otot. Kebetulan gue ngerasa capek pegel dan nyeri otot kemarin tuh Sobat RDI, karena aktivitasnya lagi padat banget kemarin seharian ya. Untung ada Hot Tin Cream yang memang bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot Tin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot Tin Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot Tin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Varian yang mulai dari Hot Tin Cream original, Hot Tin Cream strong, Hot Tin Cream aromaterapi, terus ada Hot Tin DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hot Tin Koyo aromaterapi, ada juga Hot Tin Balsam yang extra hot, ada Hot Tin Gold yang dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat, terus ada juga Hot Tin Tube ukuran 30 gram yang baru travel size, ini harganya ya 10 ribuan aja. Terus ada juga Hot Tin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada juga Hot Tin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow makanya Instagramnya ya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot Tin Cream. Hot Tin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Seperti biasa dong Dani Lopez ngajarin, ngajakin kamu ya yang pengen tambah eksis pagi ini, langsung gabung aja lewat Burjo, buruan joget di 0815-1468-9995 dan boleh gabung juga lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Ratu Keong Racun siap.

0: Abang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Balik lagi di Nyarap Kuy yang dipersembahkan Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Informasi Sobat RDI buat kalian ya. Dan pagi ini informasi dari inews.id. Pemerintah ternyata menargetkan pembatasan Pertalite mulai akhir 2026. Jadi orang kaya dilarang beli BBM subsidi.
4: Aduh.
1: Kaya. Kita kaya.
4: Orang kaya kita ya.
1: Amin kita ya, amin. Kita menjadi orang kaya dan kita tidak membeli BBM subsidi lagi ya. Karena kita mau pakai sepeda kan?
4: Betul.
1: Ya, betul.
4: Mau pakai motor listrik.
1: Nah, itu dia ya. Jadi pemerintah ini mematangkan mekanisme pembatasan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite khususnya untuk kelompok masyarakat mampu. Dan Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa juga dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Pak Bahlil Lahadalia memastikan langkah ini bertujuan agar alokasi kuota subsidi energi tepat sasaran dan tidak lagi dinikmati konsumen kelas atas. Jadi Pak Purbaya ini bilang, uji coba dan evaluasi sistem teknologi pemantauan milik PT Pertamina atau Persero saat ini menunjukkan kesiapan yang memadai melalui mekanisme ini. Masyarakat yang tergolong dalam kategori desil 9 dan 10 tidak lagi diperkenankan membeli Pertalite. Seperti itu ya. Jadi nanti kebijakan ini akan mengurangi beban subsidi dalam APBN karena kelompok masyarakat mampu akan terdorong membeli BBM non-subsidi sesuai dengan

0: Abang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri.

0: di Jalan KI Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
4: Di hari ulang tahun kamu pengen dikasih kado apa sih?
5: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
4: Ya gak bisa dong. Haduh.
3: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
7: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexia, sebalik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Yuk kita lanjut lagi nih Sobat RDI. Nyapa kalian buat yang udah ikutan gabung lewat Burjo di 0815-1468-9995 dan juga gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Gas deh, gak pakai lama ya.

mudah-mudahan cepat sehat lagi anaknya ya. Lanjutnya pagi lagi buat Aurora, kirim salam aja buat Mama Uun yang lagi dengerin RDI. Buat Ois, lekas sembuh, jaga pola makan ya Ois.

Waalaikumsalam lagi buat Tede di Gadok. Salam aja buat Pasu yang lagi nyarap lontong opor ayam sambil dengerin RDI dari subuh. Buat sendiri yang mau panen panen jangkrik, semangat ya. Semoga ada rezekinya yang mau panen jangkrik ya. Halo, ada Mama Rosita ikutan Burjo. Waalaikumsalam. Senggol aja buat orang orang Raga Jaya, Seraga Jaya. Selamat aktivitas, tetap berkah barokah. Waalaikumsalam lagi ada Muhdor. Kirim salam aja buat Mama Yayo dan Amoy di Kerendang. Semoga sehat selalu. Tisan Setiawan di Kosambi Tangerang 2027. Semangat pagi ketua. Semoga kita sehat selalu. Amin. Pengen nyapa lagi buat yang hadir lagi siapa? Yang udah ikutan gabung.

pagi-lagi Mama Salwa. Waalaikumsalam, kirim salam buat alumni Mama Pak Udah Ma'ari Benu. Semangat di pagi hari aja. Nanti kita lanjutin apa lagi buat kalian yang udah ikutan gabung ya. Halo, semangat pagi juga buat yang udah ikutan hadir. Siapa nih namanya? Roj 918 dari Padang ikutan hadir. Namanya siapa? Gak usah tahu.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexis Pulang Malu Tak Pulang Rindu dari Armada. Udah kita dengerin Sobat RDI ya, dan kita mau lanjut lagi nyapa yang udah ikutan gabung di 0815 1468 9995 dan juga di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Udah siap belum? Udah dong, harus sudah siap ya. Pengen tambah eksis pagi ini Sobat RDI, kita bakal colek senggol sapa lagi. Tapi sebelumnya kita ngucapin terima kasih buat Hot In Cream yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 setiap harinya. Bertahun-tahun Hot In Cream sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot In Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot In Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot In Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak, mulai dari Hot In Cream original, terus ada Hot In Cream strong, ada Hot In Cream aromaterapi, ada juga Hot In DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada juga Hot In Koyo aromaterapi, terus ada Hot In Balsam yang extra hot, ada Hot In Go juga dilengkapi dom, aplikator, dan kepijat. Terus ada juga Hot In Tube ukuran 30 gram, ini yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada juga Hot In Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada Hot In Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow Instagramnya di @hotincream.id dan TikToknya di hotincreamidn. TikToknya hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot In Cream. Hot In Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Nah sekarang Ratu Keong Racun bakal lanjut lagi nyapa Keong Darat, Keong Sawah, Keong Rawa.

Gua kira bukan pantun dia ngasih tahu sarapannya apa. Ya Allah. Halo Rendy Rendina, waalaikumsalam. Hadir Medan gerimis katanya pagi ini ya. Ada Kakak Bramis Wadidali yang mandua suka maju Cibung Bulang Bogor. Nyapa Tiara Dwi dan Ibu.

Bakar di Ikada, jangan lupa ngopi ya. Ida Hamidah dari Rawadenok. Eh Poyo, ada temen nih. Ada Ida Hamidah nih. Ada Yadi juga, selamat pagi. Gimana nih, udah beresin tempat tidurnya? Jangan lupa sarapan pagi dibarengin Keong Rawa, Keong Racun.

RDI. Mang Dani di Ciasihan Bogor, selamat pagi. Dan waalaikumsalam lagi buat Rusdi di Muara Baru. Kirim salam aja buat istriku yang cantik yang lagi suapin sarapan. Alah, gaya banget ya. Dan anakku Zahra dan Fatan yang lagi lomba di sekolah, semoga menang ya. Buat penyiarnya terima kasih sama-sama. Kita nanti bakal lanjut lagi buat yang udah ikutan gabung pagi ini Sobat RDI ya. Jangan kemana-mana. Yang udah absen di Burjo,

0: pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarapkuy tiap hari.
1: Ya kan, Nyarapkuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Radiar di Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexis balik lagi di Nyarap Kuinyerin acara pagi kuy dibarengin Putra Iklan dari ST12 dan kita masuk di jam yang kedua ya di jam 8 lewat 13 menit. Dari Lopez masih nemenin kamu semua Sobat RD pagi ini ya. Pagi ini masih nemenin kalian yang pengen ikutan gabung juga yang masih standby pagi ini, terima kasih banyak. Sekaligus pengen kasih informasi buat kalian kalau misalnya di tanggal 17 Agustus sebetulnya banyak banget promo-promo yang menarik gitu ya, dan salah satunya adalah transportasi di Jakarta di Jabodetabek. Jadi informasi dari inews.id yang bakal disampaikan buat kalian untuk promo HUT ke-81 Republik Indonesia naik LRT Jabodetabek dan KRL cuma Rp8 di tanggal 17 Agustus tuh Sobat RDI ya. Ini informasi yang harus disampaikan sama yang lain juga karena memang ini dari PT KAI yang menghadirkan promo spesial di tanggal 17 Agustus 2026 untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81. Jadi masyarakat ini bisa memanfaatkan tarif spesial Rp8 untuk perjalanan LRT Jabodetabek dan KRL komuter lain pada tanggal 17 Agustus. Dan selain itu masyarakat juga bisa menikmati diskon tiket 17% untuk layanan kereta api ekonomi komersial. Jadi memang ini kesempatan banget untuk menghadirkan perjalanan yang semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan melalui transportasi publik. Ya, ini untuk memberikan kesempatan lebih luas juga kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi publik pada momentum kemerdekaan. Selamat mencoba buat kalian. Nanti promo-promo yang di tanggal 17 Agustus silakan pergunakan dengan baik, apalagi ini kalau misalnya memang kalian mau ngajak anak atau saudara atau keluarga gitu jalan-jalan menggunakan LRT Jabodetabek kemudian KRL, tarifnya saya cuma Rp8 saja. Selamat mencoba.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy. Jangan gila dong, cowok bukan dia aja. Halo Lolita, udah kita dengerin Sobat RDI ya. Dan kita balik lagi di Nyarap Kuy pagi ini ya. Karena pagi ini juga ini ada pertanyaan buat kalian juga. Ini ngomong-ngomong soal handphone atau smartphone yang kita punya ya. Handphone kita tuh kan kadang memorinya itu memorinya kan terbatas juga ya. Ada yang segini giga, segitu giga ya, yang macam-macam lah Sobat RDI ya. Kalau misalnya memang semakin besar kan semakin mahal itu handphonenya gitu ya. Cuma kalau misalnya memang udah handphonenya tiba-tiba full, harus dihapusin gitu ya, memori full, akhirnya handphonenya ngehang gitu kan, terus dia tidak bisa memunculkan aplikasi-aplikasi, tiba-tiba nggak bisa buka WhatsApp gitu kan, gara-gara memorinya pengen muntah. Tapi sebetulnya tiba-tiba kan memori HP itu suka full, kadang-kadang kita tuh suka download aplikasi-aplikasi yang memang download dulu deh tapi nggak dibuka lagi gitu ya, karena memang kebanyakan aplikasi ini untuk kepentingan ini nih kita buka lagi katanya tapi nggak pernah dihapus lagi gitu ya. Tapi sebetulnya pas baru sadar itu pas kita foto-foto tuh, oh full mulu sih, pas dicek-cek, nah ini ada aplikasi yang memang nggak pernah dihapus ya, selalu ada begitu gitu ketemu ya. Dan memang kalau misalnya gue sendiri sih kalau pas begitu ngecek-ngecek kemarin kok full gitu kan, lagi videoin, lagi fotoin, kok tiba-tiba udah full mulu gitu nih HP gitu, perasaan memorinya udah gede deh gitu ya. Dan ternyata memang pas gue buka aplikasi ada yang memang bikin berat banget gitu, dan udah jarang banget gue buka sebetulnya aplikasi rupa-rupa. Aplikasi rupa-rupa warnanya, ada aplikasi rupa-rupa yang kalau misalnya kita belanja di salah satu toko gitu ya, itu pakai aplikasi itu. Sebetulnya cuma buat poin aja sih, dan poinnya juga belum ke kepake gitu sampai sekarang gitu ya. Jadi pas begitu kemarin ngeliat, pas begitu videoin atau fotoin full, rupa-rupa hapus dulu deh gitu, ntar kalau misalnya dibutuhkan, kalau lagi belanja baru kita download lagi atau login lagi gitu ya. Nah kalau kalian sendiri apa, coba kasih tahu di sini ya. Sebetulnya gue tuh pengen ngapus inbox ya, inbox Facebook, cuma masih suka ada yang memang inbox gitu. Jadi kalau misalnya memang lagi ada waktu baru buka gitu. Cuma kayaknya itu sepaket sama Facebook deh, nggak bisa ya. Kenapa harus misah sih? Ya, coba kalian gimana, aplikasi apa ya? Aplikasi apa yang jarang dibuka tapi nggak pernah dihapus? Aplikasi apakah itu? Kasih tahu di sini ya, lewat 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Dan tadi ada si anak muda yang langsung jawab dia ya, katanya aplikasi Ijo. Aplikasi Ijo kan WhatsApp. Masa ya kamu jarang buka WhatsApp gitu maksudnya? Pret. Kita tungguin Sobat RDI komentar-komentar kalian. Tapi sebelumnya pengen nyapa dulu buat Kak Maria, selamat pagi Kak Maria yang lagi ada di Thailand. Terus Ajis juga selamat pagi ya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pengen hadir lagi ya si Dadang daripada Batu Ceper. Lu Ajis apa Dadang? Nah, gua tanya. Lu Ajis apa Dadang? Ajis apa Dadang? Coba ya. Kalau Dewi Imanasari kata dia gitu ya. Dewi ini aplikasi Tokped itu enggak pernah dipakai, sama Gojek katanya jarang banget dipakai. Ya aplikasi Gojek enggak perlu dipakai lagi Wi ya, karena kalaupun dipakai mendingan Dewi ini jadi driver aja ya, dinyalain aja notifnya biar gacor ya, daripada Dewi kan belum punya motor kan ya, punya motor biar berpenghasilan gitu kan. Lumayan kan Wi nganterin anak gitu, sekarang ada tarifnya sama laki tuh bilang tuh ya. Jadi perempuan yang berpenghasilan Wi, punya berpenghasilan lebih, selama anaknya sekolah Dewi juga bisa nyalain aplikasi itu biar on beat.

0: Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxis balik lagi di Nyarap Kuy. Nyariin acara pagi kuy. Dan kita baru saja mulai live TikTok at RDI 971 FM ya. Di TikTok RDI kalian boleh ikutan gabung. Halo Rafif, selamat pagi. Salam kenal dari Nagrak PCL Sukabumi. Terima kasih kamu udah ikutan gabung. Kalau udah ikutan gabung jangan lupa di-share sama yang lain. Tap-tap like-nya juga ya di at RDI 971 FM. Dan pagi ini pengen kasih informasi buat sobat RDI ya. Informasi datang dari a celebrity yang memang ini kita ngomongin Jasmine atau Jessica Mila yang mengklaim tidak tahu soal larangan berlayar di Komodo. Ya, jadi dia menyinggung tanggung jawabnya seperti apa? Kita langsung kepoin aja yuk di Intel Info terkini selebriti.
1: Lapor Kapten, kita sudah di titik koordinat tempat si selebriti berada.
2: Laporan diterima.
1: Siap Kapten, izin mendarat sekarang karena target sudah di depan mata.
2: Laksanakan, ingat, dapatkan informasi sebanyak-banyaknya tanpa ketahuan. Karena kita Intel.
3: Intel, info terkini selebriti.
0: Informasi dari Oke Zone, selebriti Jessica Mila akhirnya buka suara terkait protes keras para agen travel atas kepergiannya ke Taman Nasional Komodo saat akses pelayaran ditutup karena cuaca buruk. Jadi lewat keterangan resmi yang dirilis lewat akun Instagramnya dia ini memastikan tidak mengetahui adanya larangan pelayaran karena tidak dikasih tahu sama kapten kapal gitu ya. Jadi kalau misalnya tahu kebijakan pelarangan pelayaran tersebut, Jessica Mila memastikan tidak akan berangkat berlayar demi keselamatan diri dan keluarganya. Itu kan dia sangat mengutamakan keamanan ya dan keselamatan saat berpergian, apalagi ada Kiara katanya dan anak-anak lain di rombongan kami. Dan sebetulnya Jessica Mila juga mengakui tidak menaruh curiga adanya larangan pelayaran karena hari itu juga ada banyak kapal wisata lain yang melakukan pelayaran dan cuaca pun cukup bersahabat. Seperti itu. Jadi Jessica Mila juga mengungkapkan empatinya terhadap wisatawan dan para agen travel.

sama agen travel yang ini enggak boleh, tapi kalau sama artis yang duitnya banyak boleh. Kita nggak tahu seperti apa Sobat RDI ya, banyak pihak yang merasa dirugikan juga. Ini menghindari kesalahpahaman, betul juga sih ya. Kalau kata Jessica Mila, kasih informasi terbuka ya sama penumpang. Jangan cuma karena pengen uitnya aja, itu aja sih Sobat RDI ya. Bisa lebih terbuka lagi, mungkin bisa jadi perhatian juga untuk pihak dari Dinas Pariwisata.

0: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Track This balik lagi di Nyarap Kuy pagi ini dibarengin terpesona dari Srodi Bahar ya. Kita masih live TikTok Sobat RDI dan kita mau mulai bacain komentar-komentar kalian. Kita pengen tahu aja ya, aplikasi di handphone yang udah jarang dibuka tapi nggak pernah dihapus, aplikasi apa? Hayo.
1: Nggak pernah dibuka.
0: Ayo. Gojek? Nggak pernah. Oh ya, kan ada motor ya.
1: Terakhir bulan lalu, dua bulan lalu
0: ternyata gue mati tiap hari aplikasi Gojek dibuka ya, pagi siang gitu deh, sering banget dibuka ya. Coba selamat pagi, kita nyapa dulu buat Tatakun di Duku Menteng Bogor, terus ada lagi yang hadir Bulan, terus pengen nyapa lagi buat yang hadir lagi The Six Fingers, minum dong. Aku Bintang di Mangga Besar, selamat pagi ya. Request lagu nanti di jam 12 siang kamu ya. Terus pengen apa juga buat yang hadir, ada dari apa nih si Arga, ada Bajing Luncat sebelum masuk kerja ngucapin selamat pagi aja ya. Kamu enggak bosan dengar suara aku, terima kasih banyak. Halo, selamat pagi buat Ali Toy 151. Terus pengen apa lagi buat yang udah ikutan hadir dari Neni Cihuy, Kordil. Selamat pagi Kordil, Bang Marcel Finata juga selamat pagi ya. Lagi di tempat kerjaan nih katanya, sambil nunggu buat barang ya. Terus pengen apa juga buat yang hadir lagi dari tadi aku mencari kamu siapa nama Waluyo. Buat Bang Andre yang lagi jualan cabai, salam kenal ya katanya. Lo kenalan di sini, lo kenalan di live, biar di ini ya, biar dikasih ini ya, dikasih gratisan tuh cabai atau dikasih kortingan gitu ya. Sae lu ah. Pengen apa lagi buat yang hadir dari 0815 1468 9995, ada yang ikutan komentar pagi ini. Ini dari komen andal di Daun Rajek Tangerang, kalau kata dia aplikasi Shopee dan Lazada yang udah jarang saya buka katanya, paling kalau belanja online di aplikasi TikTok katanya begitu. Woi BCL di Bogor selamat pagi, yang jarang dibuka itu adalah Instagram dan mobile PLN. Mobile PLN lagi, bisa banget lagi. Dulu kan sempat harus download ya, yeah, biar dapat potongan listrik itu kan.
1: Diskon.
0: Iya kan, diskon itu kan lewat aplikasi ya. Setelah tak ada diskonnya, enggak lu buka. Ada Mama Rosita, cuma aplikasi TikTok, Shopee, terus FB. Yang lain itu mah katanya kalau kepingin hapus aja, kata anak jangan dihapus, mama itu bawaan dari HP gitu ya, karena enggak ngerti ya nurut-nurut aja ya. Jadi ada nih, ini yang jarang dibuka, yang itu, yang tiga tadi ya. Kalau Nur Aziza, yang jarang dihapus adalah Instagram, tapi jarang buka. Soalnya foto-fotoku ditaruh di inbox aku biar gak penuh memori ya, gitu aja. Ini Nur Aziza di Kaliabang Tengah, Kota Bekasi Utara. Waalaikumsalam lagi, ada dari namanya siapa ini, salam aja buat Ade Kurniawan M. Sajidin yang ada di Jatimauk, ucapannya selamat beraktivitas dari Tasan di Binong Curug. Terus waalaikumsalam lagi dari siapa nih? Ngabsen dari seluruh karyawan Bos Wandi di kawasan Rawa Buaya RT 1 RW 4 nomor 41I. Makasih. Sama-sama. Ayana Pondok Cabe selamat pagi. Soraya Dewi dari Bekasi Utara hadir pagi ini. Terus pengen apa juga buat si Medi Tiga Raksa kalau dia aplikasi LINE. Soalnya lebih sering pakai WA sama Telegram ya. Telegram udah lama sekali gua enggak pernah pakai Telegram dan udah dihapus juga sih kalau Telegram, apalagi LINE. Lu masih pakai LINE enggak? Emang LINE udah, masih hidup?
1: Udah enggak
0: hidup. Udah enggak ada kali, hapus lu Medi.
1: Jangan-jangan dia masih pakai BBM.
0: Ya, gua rasa ya kan, masih hidup juga alhamdulillah itu handphone gitu ya. Aduh ya Allah, ada-ada aja si Medi komennya. Subukan dikerendang, aplikasi yang jarang dibuka yaitu Shopee. Males buka karena kalau udah kebuka maunya CO mulu. Gua rasa tuh keranjangnya udah kebanyakan ya. Kalau keranjangnya udah kebanyakan, apa tak lain dan tak bukan lu bayar. CO. Terus ada komentar lagi dari yang udah ikutan gabung, Koko Noe ya, salam aja dari karyawan RL Steam Kebayoran Lama. Supri Bewok juga waalaikumsalam dari Lampung ya. Terus pengen nyapa lagi buat yang hadir dari ini siapa namanya ya, bentar ya, intip dulu. Tertutup pakai nama. Lah, nama lu makhluk hidup. Ya males ah, jangan, enggak usah dibuka. Enggak usah dibaca kalau gitu ya. Om Junet, selamat pagi di Cibanteng, Bogor Barat, cerah, isi dompet gerah pagi ini. Kalau kata dia komennya yang udah jarang dibuka aplikasi Grab Driver, udah jarang banget dibuka soalnya akunnya masih bobo. Oh gitu, ada akun bisa bobo, bangunin dong tuh ya. Kalau bangun siapa tahu jadi duit lagi tuh ya. Ada namanya dari Bapak Kun ini kak, benar Bapak Kun. Bapakku nih, ini aplikasi Grab kadai pakainya tuh kalau mau di kampung doang, katanya buat pakai ke terminal. Ya Allah, artinya setahun sekali atau dua kali gitu ya, cuma buka, cuma mau ke terminal doang dia baru buka aplikasi. Subhanallah, jarang sekali ternyata ya. Gue kira tuh orang-orang sama kayak gue gitu kan, sering banget pakainya, dan ternyata memang sebutuhnya doang lah. Iya, baru sadar gue, kan gue mah gak punya kendaraan.

97,1 FM Radio RI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxis balik lagi di Nyarap Kuy, nyiarin acara pagi kuy. Dan sekarang kita mau nyapa kalian juga buat yang udah ikutan gabung lewat live TikTok kita. Terima kasih banyak ya. Kita masuk di jam yang ketiga, jam 9:09. Dai Lopez masih di sini sobat RDI ya, buat nemenin kamu semua. Masih ada 1 jam ke depan buat ngajakin komentar-komentar soal aplikasi di handphone kalian. Coba dicek-cek lagi, barangkali ada yang memberatkan handphone kalian ya. Kalau misalnya memang ada yang berat,

0: langsung aja dihapus sekarang juga, kayak ngingetin gitu kan ya. Ada gak sih aplikasi di handphonenya kalian yang memang udah jarang banget dibuka tapi gak pernah dihapus? Coba kasih tahu di sini ya, di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RD 97,1 FM Jakarta. Bener juga sih, Tokped ada juga sih, gue jarang banget buka Tokped ya. Iya kan? Karena kan itu connect sama ini kan, TikTok kan ya. Halo, selamat pagi, ada Alpin yang udah ikutan gabung. Alpin, gak bisa request lagu ya di acara pagi ini, nanti siang aja. Acepi Suwandi, selamat pagi, terus nyampein juga buat Tentrem. Terima kasih, amin, terima kasih doanya, lanjut aktivitas lagi dia ya. Alses, susah banget sama lu Lia, ya Allah. Terus ada lagi Tajudin dari Tanjung Priok ikutan hadir, selamat pagi lagi. Oh, Ajis Lais Muba. Ajis Lais Muba namanya ini ternyata. Kalau aku yang jarang dibuka itu aplikasi ALS. Apa itu ALS?
1: ALS itu apa?
0: Apa itu aplikasi ALS ya? Aku tidak tahu. Debbie Manasari juga selamat pagi, nyimak sambil gosok ya. Terus pengennya apa juga buat Bunda Ipeh, Bunda Ipeh Latifah yang ada di Lampung, waalaikumsalam. Ada Fatan, kalau saya jujur teh aplikasi pinjol, kata dia begitu ya, jarang dibuka tapi gak mau ngapus gitu ya. Terus pengennya apa juga buat Ria Pio, selamat pagi juga buat Koko Noi. Salam aja dari karyawan RL Steam Kebayoran Lama. Pengennya apa juga buat Supri Bewok, waalaikumsalam. Dan pengen apalagi buat Kemet yang ada di Jakpus Serdang ikutan hadir. Rudi Arianto juga waalaikumsalam ya. Selamat pagi buat kamu ya. Oke, kita bacain komentar lagi yang udah ikutan gabung. Ada siapa aja sobat RDI, kita pengen tahu di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Kita pengen tahu karena kalau misalnya memang aplikasi itu berat ya, lumayan loh itu berapa giga gitu kan ya, atau berapa megabyte gitu yang udah ada di aplikasi di HP kalian. Nah ini gue ada lagi nih ya, aplikasi clean
1: apa?
0: Baru ketahuan clean. Cuma dipakai buat ini aja sih sebetulnya ya, jarang dibuka karena kan tergantung kebutuhan. Kalau misalnya lagi butuh cuci AC atau mungkin yang lainnya baru buka gitu kan ya. Selamat pagi yang udah gabung di fanpage, ada Dewi Ayu di Cikande, Serang, Banten. Kalau kata dia, kalau saya aplikasi permainan kak, walaupun udah jarang dimainin tapi belum dihapus ya. Memainin kayaknya waktunya udah selalu gak ada gitu kak, ada ya. Oh game, lo ada game gak di HP kak, di HP lo, Steppy? Ada, main game apa sih?
2: Virtual Pool 4.
0: Oh virtual.
2: Cuma kalau lagi gabut aja, lagi nunggu.
0: Oh lagi gabut aja,
2: gak punya kuota itu main itu.
0: Iya benar. Nah gue tuh sebetulnya waktu itu sempat buka Candy Crush. Candy Crush kan udah levelnya udah 5000 berapa gitu, yeah. Karena udah mainin dari tahun berapa kan ya. Nah kalau misalnya gue download aplikasi Candy Crush lagi di sini, aplikasi yang lain gak mau kebuka. Dia berat banget, berat sumpah banget. Berat banget sumpah. Makanya gue kan waktu itu bete-bete gitu kan ya. Bete-bete kalau misalnya buka, tapi kok aplikasi lain gak bisa dibuka gitu. Sampai kayak ojek online gak bisa kebuka, Instagram gak bisa buka gara-gara si Candy Crush itu. Akhirnya gue hapus lagi. Emosi, gue gak punya game gue sekarang, gak punya permainan ya. Siti Eni Parung Panjang, aplikasi Lazada kadai, udah bosen belanja di aplikasi itu, sekarang pindah ke Shopee aja. Kalau enggak ya TikTok aja lebih sering dibuka katanya ya. Selamat pagi buat si Kemet itu di PT Abror Taylor. Halo juga, ini namanya Hello. Salam kenal ya dari pasukan Laundry Tobari. Waalaikumsalam. Kalau kata dia aplikasi Shopee kak, kata dia gitu ya, jarang banget dibuka tapi gak pernah dihapus. Soalnya apa? Takut kalap. Benar, kalau udah kalap kan gimana, saldo kita habis ya kan.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Hey bro.
4: Eh kamu John, abis dari mana ini?
3: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
4: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
3: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
4: Cobain deh, obat tetes mata Primanetra.
3: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
4: Enggak lah, obat tetes mata Primanetra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
0: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Primanetra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Primanetra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
6: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio dan beriklan di radio.
1: 88.4 Mandalika FM. Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia

0: pendarahan sekarang.
1: Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kak Zia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kak Zia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Afif.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
3: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: Mandalika Budaya Lombok.

Mandalika FM, Radio Lombok. Dan kita update kembali warga untuk Anda, info terbaru dari antaranews.com. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Mataram menyiagakan 30 ribu liter air bersih sebagai langkah antisipasi El Nino yang diprediksi BMKG akan berakhir paling cepat pada awal November 2026. Hal ini warga diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram Budi Wartono di Mataram kemarin. Ia menyatakan sebanyak 30 ribu liter air bersih tersebut disiapkan dengan menggunakan wadah tandon di 6 kantor camat sekota Mataram dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Dengan langkah itu, ketika ada laporan masyarakat terkait kebutuhan air bersih untuk konsumsi dan mandi cuci kakus atau MCK, camat dapat langsung merespon jika ada laporan. Sementara untuk memastikan kesiapan jangka panjang, BPBD juga telah berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial guna memantau ketersediaan logistik. Sementara itu, berdasarkan evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, meskipun terjadi sedikit penyusutan secara volume air sungai di Kota Mataram, namun debit air hulu dipastikan tetap aman.

dan fungsional untuk mengairi sawah hingga masa panen. Terkait dengan itu, BPBD Kota Mataram memastikan wilayahnya masih berstatus aman dari dampak kekeringan ekstrim. Bahkan berdasarkan hasil rapat koordinasi dan pemantauan langsung di lapangan, ketersediaan air bersih maupun pasokan irigasi pertanian di seluruh kecamatan terpantau berjalan normal tanpa kendala. Selain itu, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh para camat di wilayah masing-masing, kondisi sumur warga dan saluran irigasi sawah masih berair dengan baik dan tidak ditemukan adanya lahan pertanian yang mengalami gagal panen atau tidak bisa ditanami akibat kekurangan air. Dari sektor distribusi air bersih, tambahnya, pasokan dari PDAM juga dilaporkan belum mengalami penurunan debit air yang berdampak pada warga, sebab pengelolaan debit dari hulu masih menjadi mekanisme internal PDAM yang berjalan efektif untuk menjaga kelancaran distribusi ke pelanggan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Mandalika Budaya Lombok.

0: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak

0: membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.

0: Direktorat Jenderal Pajak soal pajak rumah kontrakan, perubahan status ojol menjadi UMKM, hingga rasa prihatin PSSI terhadap hujatan ke pemain timnas. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu, 12 Agustus 2026. Berita pertama, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan menegaskan belum terdapat usulan program kerja khusus pada 2027 yang menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti yang disewakan. Hal tersebut disampaikan DJP menanggapi pemberitaan mengenai rencana pemungutan pajak terhadap pemilik rumah kontrakan atau properti sewa pada 2027. DJP menegaskan, penghasilan dari penyewaan tanah atau bangunan pada dasarnya telah menjadi objek pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengenaan pajak atas penghasilan dari penyewaan properti bukan merupakan jenis pajak baru. Lebih lanjut, penyusunan rencana program kerja DJP untuk 2027 masih mempertimbangkan sejumlah aspek. Berikutnya, Korps Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkan ex-kepala kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Marunda, Ahmad Dedi alias Dedi Congor, sebagai tersangka gratifikasi terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji pada 2008 hingga 2016. Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan Dedi, namun detail terkait barang bukti tersebut belum dipublikasikan karena dianggap masuk materi penyidikan. Sebelumnya, dalam sidang kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai, pemilik PT Blue Ray Cargo John Field mengungkap adanya pemberian uang 30 miliar rupiah kepada Dedi Congor yang sempat viral karena lari usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi masih menelusuri selisih uang senilai 2.000 dolar Singapura dalam amplop yang diberikan Bupati Kuansing, Suhardiman Ambi, ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. KPK mengatakan telah menyita uang senilai 12.000 dolar Singapura terkait amplop tersebut, padahal Suhardiman mengumpulkan 14.000 dolar Singapura untuk diberikan ke Raja Juli. Dari temuan di lapangan, para petani membenarkan jumlah uang yang terkumpul dari sisa hasil usaha anggota KUD sebesar 14.000 dolar Singapura. Pemerintah berencana memberikan status usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ke pengemudi ojek online. Progresnya tinggal menyelesaikan beberapa pasal lagi untuk memfinalisasi aturan tersebut. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah dan DPR sudah menyepakati status pengemudi ojol sebagai pelaku UMKM. Maman menuturkan, status tersebut akan memberikan sejumlah keuntungan bagi pengemudi ojol, seperti fleksibilitas waktu, serta berbagai insentif dan paket kebijakan dari pemerintah yang biasanya diperuntukkan bagi usaha kecil menengah. Gempa bumi bermagnitudo 7,4 melanda wilayah barat Kolombia pada Senin lalu, menewaskan sedikitnya 111 orang dan melukai 87 lainnya. Gempa itu juga merusak sekitar 1.600 bangunan, termasuk sedikitnya 61 bangunan yang dilaporkan runtuh total. Layanan Geologi Kolombia menyebut gempa tersebut sebagai yang terkuat di negara itu pada abad ke-21. Gempa utama kemudian diikuti 21 gempa susulan dengan kekuatan lebih rendah. Saat ini, tim penyelamat bersama warga masih menyisir puing-puing untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak. Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump balik menuntut Iran membayar kompensasi atas korban jiwa dan kerusakan yang menurutnya disebabkan oleh aktivitas Teheran selama puluhan tahun. Tuntutan itu disampaikan melalui platform Truth Social. Setelah Iran meminta kompensasi kepada AS atas kerusakan akibat konflik selama 5 bulan dan menjadikannya salah satu syarat untuk membuka kembali Selat Hormuz. Trump mengatakan telah menginstruksikan perwakilan Amerika Serikat untuk memasukkan tuntutan kompensasi tersebut dalam perundingan dengan Iran. Berita terakhir, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia melontarkan rasa prihatin yang mendalam atas maraknya kritik bernada negatif yang menyasar punggawa andalan Timnas Indonesia, Justin Hubner, di media sosial. Serangan tersebut tidak hanya diarahkan langsung kepada sang pemain, tetapi turut menyeret istrinya, Jennifer Koppen, serta putri kecil mereka. PSSI merasa perlu angkat bicara demi melindungi para atlet yang berjuang mengharumkan nama bangsa. Lebih lanjut, pihak federasi menyatakan bahwa kritik sejatinya boleh dialamatkan langsung kepada institusi pengurus. Namun tindakan menyerang personal pemain maupun jajaran pelatih dinilai sangat tidak pantas karena mereka adalah sosok yang berjuang di garda terdepan membela martabat bangsa. Buka wawasan, buka pandangan, tetaplah terdepan dengan membaca berita-berita terkini dari sumber terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Radio Mandalika.
1: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio. Oh, yeah.

88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok, udah Rabu lagi. Dan ketemu kembali bersama Hana Sari pagi ini, siang ini ya, di Pesona Mandalika.

tetap sehat, lancar aktivitasnya hari ini dan beroleh rezeki yang banyak, berkah halalan toyiban, amin ya robbal alamin. Dan semua di sekitar kita tetap aman-aman saja bersama keluarga, tetangga, ipar, mertua, semuanya aman-aman saja ya, amin ya robbal alamin. Dan Pesona Mandalika punya menu-menu menarik warga siang hari ini. Seperti biasa, ada tips-tips menarik, ada info terbaru seleb Bollywood, siap kembali kami hadirkan untuk warga, dan bisa ditunggu sampai akhir Pesona Mandalika nanti.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow.

0: Andy.
1: Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh.

0: radio. Biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
2: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Mengingat bulan Maulid, banyak makanan ataupun hidangan kandonya yang berbahannya juga raginya santan warga ya. Mari kita spill nih warga sebagai pengingat untuk kehati-hatian kita untuk tidak kebablasan warga ya, karena makanan-makanan yang mengandung santan dan Anda punya riwayat penyakit tertentu diminta untuk membatasi konsumsi makanan bersantan. Nah, bagi siapa saja yang diminta untuk membatasi warga dengan gejala penyakit apa, kita akan hadirkan informasinya siang hari ini di Pesona Mandalika. Jadi warga Mandalika, beberapa kelompok orang yang sebaiknya membatasi konsumsi makanan bersantan adalah yang pertama, penderita kolesterol tinggi ya. Jadi santan mengandung lemak jenuh yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Kemudian penderita penyakit jantung, ini juga dipersilahkan untuk membatasi ya. Kemudian penderita diabetes, karena makanan bersantan dapat meningkatkan kadar gula darah karena kandungan karbohidrat yang tinggi. Kemudian penderita obesitas, makanan bersantan memiliki kalori yang tinggi sehingga dapat memperburuk kondisi obesitas. Untuk ibu hamil dan menyusui, konsumsi santan yang berlebihan dapat menyebabkan alergi atau intoleransi pada bayi. Kemudian penderita alergi atau intoleransi, beberapa orang mungkin memiliki alergi atau intoleransi terhadap santan sehingga harus membatasi mengkonsumsinya. Bagaimana tips membatasi konsumsi makanan bersantan ini warga? Konsumsi dalam jumlah yang wajar ya, dan batas konsumsi makanan bersantan menjadi 1-2 kali seminggu. Boleh lah ya. Kemudian pilih makanan bersantan yang lebih sehat, yang menggunakan santan rendah lemak atau santan yang telah diproses untuk mengurangi kandungan lemaknya. Imbangi selanjutnya dengan makanan sehat lainnya ya. Misalnya dengan mengimbanginya dengan buah, sayuran, dan biji-bijian. Jadi dengan membatasi konsumsi makanan bersantan, kita dapat menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penyakit biar tidak lebih parah warga ya. Kami hadirkan informasinya siang hari ini sekedar tahu dari laman Meta AI Artificial Intelligence siang hari ini di Pesona Mandalika. Semoga bermanfaat.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM.
1: Mandalika, Radio Lombok.

Warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita ke informasi lainnya, warga dari antaranews.com kali ini dari Jakarta. Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat atau Kanwil DJBC Kalbakbar berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 2,7 juta batang rokok ilegal dari berbagai merek di Kuburaya, Kalimantan Barat. Dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta Selasa, pengungkapan kasus ini bermula saat tim Bea Cukai menerima informasi intelijen pada Minggu 9 Agustus soal adanya pengiriman rokok ilegal dari Jawa menuju Kalimantan menggunakan armada truk ekspedisi yang diangkut oleh kapal. Atas informasi tersebut, petugas kemudian melacak dua unit truk yang keluar dari pelabuhan Dwi Kora, Pontianak sejak pukul 18.15 WIB hingga menuju lokasi pembongkaran muatan. Pada Senin 10 Agustus pagi, petugas melakukan penggerebekan gudang. Hasilnya ditemukan 20 koli rokok ilegal yang telah dipindahkan ke dalam mobil pick-up serta 155 koli lainnya ke dalam truk. Rokok ilegal yang ditemukan tersebut menggunakan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan seperti pita cukai polos dan diduga palsu. Nilai total keseluruhan rokok ilegal tersebut mencapai 4,76 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 2,657 miliar rupiah. Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan di Kanwil DJBC Kalbakbar untuk diteliti lebih lanjut atas dugaan pelanggaran di bidang cukai. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Bursa, musik kita.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo,

0: Baralai teraus lonta guntu teke apa? Haha, ya perlu ni bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan ane si guntur teker. Oh londo, oh saruno, manik dengan saru sarung ini dengan. Waduh kamu luar rao kamu. Jadi saru serta paran-aran guntu tekerno iya lontar marasalai ya wah kan. Apa lah bihanan kadu-kadu lontar guntur tekerno ama ece? Hehehe, gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek nak kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.
1: Bursa, musik kita.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa, musik kita.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
2: Bursa Musik Kita.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, inspiring the world by BHS Tech. Musik kita.

0: Alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate. Playlistnya nggak bosenin. Penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria. Topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio.
1: Dan beriklan di radio. 88.

Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Bursa musik kita.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Bursa Musik Kita.

Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa nyepleh huni mbekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai no tebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik nge saru sarung muni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marah salai ya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no ama ece gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.
1: Bursa musik kita.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
0: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa, musik kita.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88.4.4.3 FM.
2: Bursa Musik Kita.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai.
4: Sambil tiduran. Ya lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah.
4: Musik dangdut.
1: Musik juga.
4: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman.
2: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
3: Ayo, dengar radio.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

0: aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa nyepleh huni mbekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung huni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata pararan guntu teker no iya lontar marah salaya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu teker no ama ece gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek nak kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran. Lontar, guntur, teker. Sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar, guntur, teker. Coba bimbo. Ede lontar, guntur, teker. Aha, iya wah, iya wah.
1: Bursa dedeng kuyak.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM. Mandalika Radio Lombok.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
0: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: perkembangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok, dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya. Tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM Mandalika Radio.

0: Assalamualaikum Pak Jeng.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Dedeng Kuyang.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88 Mandalika FM. Radio Lombok. 88

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88 Mandalika FM.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut.
4: Musik juga.
1: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Dan
1: suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Hey bro.
2: Eh kamu John, abis dari mana ini?
1: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
2: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
1: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
2: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
1: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
2: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707686.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kota.
2: Kata radio, sudut pandang radio di balik peristiwa. Disiarkan di 600 radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional di seluruh Indonesia.
3: Katanya Gojek, Grab, dan lain-lain menciptakan lapangan pekerjaan. Katanya

Shopee, Tokopedia, dan lain-lain bantu UMKM naik kelas. Tapi coba kita lihat kenyataannya. Sebelum ada Gojek dan lain-lain, ojek sudah ada. Sebelum ada Shopee dan lain-lain, jual beli sudah hidup di pasar-pasar rakyat. Mereka tidak menciptakan apa-apa yang baru. Mereka hanya mengambil apa yang sudah ada, lalu membungkusnya.

0: Sejuk di hati bersama Kyai Haji Muhammad Amin Nasri. Sejuk di hati bersama Kyai Haji Muhammad Amin Nasri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Setiap kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan ilmu. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat saja. Ini mempunyai konteks perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa saja yang datang dari Allah atau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yang lain, walau satu ayat kata Rasulullah, walau satu hadis, walau satu ayat ataupun walau satu hadis. Kita mempunyai kewajiban beramar ma'ruf, beramar ma'ruf. Oleh karena itu kita harus belajar terus memahami Al-Quran. Oleh karena itu kita harus mengaji terus memahami tentang Al-Hadis, sehingga kita bisa mengajarkan dan juga menyampaikan bahkan mengamalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza balagun linnasi waliyunzaru waliya'lamu annama huwa ilahun wahid waliyadhakkaru ulul albab. Al-Qur'an ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Waliyadhakkaru ulul albab. Ilmu apapun yang kita tuntut, yaitu ilmu yang bisa menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah rasa kenal kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya, man yazdad ilman lam yazdad hudan, fama minallahi illa bu'dan. Siapa yang ilmunya terus bertambah tapi hidayahnya, kemauan untuk beribadahnya tidak bertambah, maka ilmunya itu bisa menyebabkan murka Allah kepadanya lebih besar. Semoga kita orang yang rajin menuntut ilmu, mengaji terus memahami Al-Quran sekaligus juga hadis dan mengamalkannya, dan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla Jalaluh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sejuk di hati bersama Kyai Haji.

Muhammad Amin Nasri dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Sejuk di hati bersama Kyai Haji Muhammad Amin Nasri dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: 97,1 FM melanjutin ngasong adem sore sampai jam 8 bareng Kong Jaing juga ada Indra Muhammad ya. Tema hari ini, oh ya kita udah live ya di TikTok. Makasih warga TikTok. Penduduk TikTok, apalagi masyarakat TikTok di RDI 97,1 FM. Tema yang mau ikutan, tema yang mau komen silakan ya. Temanya gampang aja nih, menjelang 17 Agustus perlombaan-perlombaan udah mulai start ya. Ada babak penyisihan, ada ya mungkin lagi persiapan juga. Nah, kalau sobat RDI punya pasangan, kira-kira pengen ikut lomba apa di 17-an nanti? Tapi yang berpasangan, lomba yang pesertanya harus berpasangan, kira-kira lomba apa? Tadi yang udah komen, ada yang lomba balon ditaruh di jidat itu ya, pasangan main sundul-sundulan jangan sampai jatuh balonnya. Terus ada lomba gendong, lomba gendong istri tentunya ya, atau yang di cewek yang digendong. Terus lomba make up, yang di make up justru lakinya di make upin, matanya ditutup. Ya banyak lah komen-komen ya, mungkin sobat RDI juga punya komen tersendiri. Lomba berpasangan kira-kira apa yang pengen diikutin? Nah ini ada Bunda Kebi di TikTok, punya pasangan gak asik, gak mau dia, ya gak usah dipikirin itu. Yang penting hayalan aja deh, kira-kira pengen lomba apa. Jangan diudarain kali. Punya pasangan gak asik. Dir-dir, kok samaan, kotak-kotak sama nama apa? Jangan-jangan ini lagi.
1: Dir-dir,
0: emang samaan? Oh iya, nggak. Lebih gede ini kotak-kotaknya ini. Oke. Jena, ini kalau anak sepeda nih begini nih, lombanya sepeda bonceng istri katanya. Emang bisa, Dra?
1: Apa?
0: Lomba sepeda
1: bisa,
0: bonceng istri.
1: Sepeda sekarang nggak bisa, harus sepeda
0: iya.
1: Ibu.
0: Kalau lom apa sepeda balap, sepeda balap apa? Sepeda apa sih namanya tuh, Indra?
1: Apa?
0: Kalau yang Indra punya tuh?
1: Sepeda, ya sepeda inilah, sepeda zaman. Kalau itu sekarang sepeda gravel.
0: Oh gravel namanya. Iya emang nggak ada boncengan kan ya?
1: Nggak ada boncengan, udah nggak bisa.
0: Ah, boncengan di paha.
1: Waduh.
0: Pangku.
1: Nggak bisa di kayu dong kok.
0: Oh iya. Ah susah deh, susah. Oke, makasih juga buat aplikator epoxy. Wih, Kong sehat, alhamdulillah sehat. Kemudian nih sekalian aja di absen dulu ya, yang udah pada, wih langsung banyak aja nih. Bunda Kebi, makasih yang lagi manteng-manteng nih ya. Ada Dir-Dir, makasih Dir. Dir, namanya siapa? Dira. Dirasa-rasa, iya. Yeah. Dirasa-rasa sih udah sembuh nih.
1: Komen sakit udah sembuh kayaknya.
0: Iya makanya dirasa-rasa kan. Nurdi, terus juga ada Zainal Jen. Yang kalau nyapa, yang disapa Ci Indra doang. Gua kagak pernah, gua diteriakin. Resta BN, ini dari KL, Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih, Kakak Resta. Kemudian aplikator epoxy, makasih. E-smart online, panjangannya nggak ada nih, putus. Thank you. Kemudian ada lagi siapa nih? Oke. Okay. Ngapa di on airin? Loh, orang dia yang nulis. Ngapa yang di on? Yang tadi yang katanya punya pasangan enggak ini.
1: Ayo lo, berantem lo kok.
0: Lah, dia yang nulis. Terus Kong lomba pindahin terong sambil pindahin terong dari mana ke mana? Ada itu Franz tadi yang komen ya di TikTok ya, makasih. Kemudian ada Evi Fitriani, aku nggak pernah ikut lomba kok. Ya udah hayalan aja, kira-kira kalau punya pasangan, terus diajak sama RT RW atau lingkungan lomba berpasangan, kira-kira hayalannya aja pengen lomba apa sih? Main suap-suapan atau gendong, digendong sama pasangannya gitu ya. Kemudian Janti Dirman, Yanti kali bacaan ya. Oh ini yang namanya Engkong, selama ini cuma dengerin di radio. Oke, yang mau komen silakan ya, ditunggu komennya soal lomba berpasangan, kira-kira mau ikut lomba apa yang berpasangan. Dadah.

0: Abang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Dari lantai 5 iNews Tower Radio RDI Jakarta di program Ngaso Ngadem Sore bareng Kong Jaing, juga ada Indra Muhammad sampai jam 8. Ada informasi nama akunnya TikToker nih di TikTok ya.
1: Yang informasiin apa kok?
0: Katanya tol Tangerang arah Merak selalu mandek.
1: Kenapa ya Kong? Alasannya menurut Engkong sebagai orang yang udah lama di Jakarta nih.
0: Iya.
1: Dan tahulah kondisi-kondisi jalan di Jakarta nih, kenapa sih arah Merak tuh selalu macet?
0: Kalau kata orang Kranji katanya karena ada bottleneck.
1: Di mana?
0: Di tiap itu mau keluar pintu tol.
1: Penyempitan. Tangerang kebut. Ini macetnya tuh di mana sih?
0: Tol enggak tahu dah, pokoknya hampir semua dah. Yang ke arah Priuk juga macet.
1: Oh, itu iya, banyak truk.
0: Apalagi hari Jumat nih, ntar nih. Lihat laporannya. Ya tapi Jumat hari libur ya.
1: Enggak ya. Jumat enggak, Senin yang libur. Senin ya. Karena tanggal 17, tapi pasti apa namanya?
0: Iya, sepi lah.
1: Banyak tapi banyak yang masuk. Dan engkau tahu enggak?
0: Apa?
1: Tarif KRL akhirnya dapat promo juga kok.
0: Oh iya, 1 perak.
1: Bukan. Hah? 8.
0: Kok naik lagi? Kemarin nih 1.
1: Yang 1 tuh ini
0: KRL kan?
1: KRL. Tadi aku baca pagi 8.
0: Wah, berarti gue yang salah baca apa?
1: 8. Tarif LRT dan KRL Jabodetabek cuma 8.
0: Kalah sama tahun kemarin dong. Tahun kemarin 1 rupiah loh.
1: Emang nah. 1?
0: Nih gue, kartu gue nih masih
1: 99.
0: Belakangnya 9 gara-gara tahun kemarin dipotong seperak.
1: Jadi diinget ya Sobat Erli, buat Sobat Erli yang bakal naik kereta di tanggal 17 ya, Agustus,
0: cuman dipotong
1: 8 perak aja.
0: Kemanapun?
1: Kemanapun.
0: Wah, gue mau ke ini dah, Rangkas Bitung.
1: Boleh, 8 perak aja.
0: Iya, Rangkas Bitung dari situ mau naik angkot mau ke rumahnya Bunda Kebi.
1: Iya, bolak-balik cuma 16.
0: Oh iya.
1: Murah banget kan?
0: Wah,
1: nggak cuman KRL doang Kong.
0: Apa lagi?
1: KAI juga menghadirkan diskon kereta api ekonomi komersial sebesar 17% untuk keberangkatan 17 Agustus.
0: Waduh, 17%. Us termasuk enggak ya?
1: Us enggak.
0: Oke. Itu aja infonya.
1: Mantep nih udah.
0: Jadi 8 perak yang gua baca kemarin 1 perak tuh yang apa nih? Aduh, gua
1: dulu kira 8 perak, Kong. Tapi ya, 8 perak juga lumayan ya, 10 lah.
0: 10 perak aja masih ini.
1: Ya, 8 perak sama 100 juga lumayan.
0: 1000 aja lumayan.
1: 1000 aja lumayan.
0: Iya, selama ini kan 3000, 4000 ya.
1: Jadi intinya mah kita harus bersyukur ya.
0: Iya, makasih
1: PTKI, KRL Komuter Line, iya, LRT yang udah ngasih ini. Cuman sayangnya saya libur.
0: Engkong siaran sih.
1: Kenapa sih?
0: Insyaallah.
1: KRL nih kalau ngasih diskon, selalu di hari libur.
0: Ya itulah salah satu.
1: Enggak pernah di hari yang transportasi kan itu bukan tanggal merah. Harus diskon tuh, jadi saya dapat diskonnya.
0: Karena banyak orang.
1: Tapi kartu elektronik aku Kong, itu 99 juga. Cuman lupa waktu itu momennya apa.
0: Yang 1 rupiah ya.
1: 1 rupiah.
0: Lalu 1 rupiah.
1: Baik. Tapi tebak-tebakan. Kan biasanya kalau transportasi murah lagi di diskon, itu biasanya ramai banget Kong. Karena kan pada ngincer. Kayak waktu kemarin tuh Lebak MRT, rame banget. Nah kalau di tanggal 17 rame gak menurut engkau?
0: Enggak.
1: Kenapa?
0: Karena orang fokus di rumah masing-masing.
1: Betul.
0: Pada ikutan lomba.
1: Apalagi anak-anaknya pasti gak akan pada mau pergi ya Kong.
0: Iya, tapi memang 50-50 sih kalau gue bilang mah.
1: Tapi sore mungkin rame sih
0: Kong. Iya, sorenya kan semua orang juga pengen hiburan kan, pengen wisata.
1: Iya.
0: Ada yang gak ikut lomba karena mungkin gak didaftarin tuh.
1: Iya.
0: Udah gitu jalan-jalan aja dah.
1: Atau enggak mungkin juga kalau di minggu ini Kong, lombanya itu di Sabtu minggunya.
0: Bisa diduluin.
1: Jadi Seninnya udah selesai. Mungkin kan?
0: Bisa.
1: Ya.
0: Jadi hari Senin ada kemungkinan juga dengan korting atau diskon cuman 8 rupiah. Itu pasti ramai juga.
1: Pasti ramai juga. Kita lihat aja ya. Kau kan nanti Senin siaran nih.
0: Senin siaran insyaallah.
1: Kita lihat ya, Kong ya.
0: Iya.
1: Ramai atau
0: enggak. Gua ngasih laporan nanti pandangan mata-mata.
1: Ini PR buat Engkong ya.
0: Iya.
1: Hari Seninnya diingat apa PR Kong?
0: PR-nya melaporkan pandangan mata-mata soal potongan cuman 8 rupiah.
1: Iya kan? Ah, gimana? Potongan cuma 8, potongan harga menjadi 8.
0: Oh ya, menjadi 8 rupiah saja dong,
1: deh. Iya.
0: Ah, sih, deh. Ah, mah.

0: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

0: Sah, Ndra.
1: Sah.
0: Sah.
1: Sah. Tiket KRL 8 rupiah.
0: 8 rupiah
1: di tanggal 17 Agustus.
0: Jadi gue masih penasaran, kemarin ini gue lihat bener telek-telek 1 rupiah. Gue lagi udah nyiapin tuh mau infoin gitu.
1: Cuma kenapa 8 ya Agustus?
0: Tiba-tiba 8. Oh iya, makanya.
1: Kenapa gak 81 pas umurnya aja? Padahal 81 juga masih murah hitungannya ya.
0: Ya, tapi itu terlalu besar juga sih
1: kegedeannya.
0: 1 rupiah udah yang pas mah.
1: 1 rupiah deh ya.
0: Cuma kalau 1 rupiah, kalau yang naik kereta 100 ribu, ya udah 100 ribu dapetnya ya.
1: Iya, gampang itu ya. Kalau 8
0: 8 kali 100 ribu, ya 800 ribu, hampir 1 juta. Men,
1: bedanya jauh ya.
0: Jauh 8 perak. Itu kalau 100 ribu bisa 1 juta ini kali.
1: Enggak, maksudnya kayak enggak ada artinya kong kalau
0: iya.
1: Ini
0: benar.
1: Kalau sebanyak itu
0: 3.000 rupiah yang paling dekat tuh.
1: Uh-huh.
0: Kali 1 juta ini penumpang. Berapa? 3 miliar.
1: Mas 3 miliar.
0: Iya. 3.000 kali 1 juta. 3 miliar sehari.
1: Nol tambah lagi satu lagi ya.
0: Iya.
1: Wow.
0: Wow, dia baru nge.
1: Tapi kan operasionalnya.
0: Beli keretanya aja berapa?
1: Beli kereta, listriknya berapa itu gede?
0: Berapa trilili?
1: Berapa banyak orang sumber daya yang kepake? Iya.
0: Listrik, bener listriknya.
1: Itu aku baru tahu yang nyuci kereta malam-malam kok.
0: Nyucinya malam?
1: Nyuci malam. Kalau di Bogor, parkir nih kan kereta udah habis nih.
0: Oh iya.
1: Itu harus dicuciin.
0: Longkong sering banget ngintip depo.
1: Nah, di depo ada apa tuh?
0: Ya itu tempat inian parkiran kereta juga yang paling banyak di situ.
1: Ya itu di situ apa? Depo. Ngapain biasanya?
0: Ya yang lagi diberesin, lagi dicuci juga.
1: Ya.
0: Kan kong kalau mau ke GDC tuh,
1: ya.
0: Dari Depok lama tuh kan.
1: Lalu jembatannya ya?
0: Jembatan juga ngelirik itu. Lagi dicuci. Iya. Ada yang banyak parkiran di sana juga. Ama di sini yang Manggarai itu juga sama.
1: Itulah jadi alasannya kenapa dikasih nama Depok.
0: Kenapa emang?
1: Depok kereta.
0: Jadi depo.
1: Depok kereta.
0: Iya, Depok kereta. Oke, selamat malam. Siapa yang mau disapa nih ke WA dulu ya? Udah panjang antriannya. Wawa. Ada siapa nih di Wawa? Selamat sore, Mas Sule. Mas Sule ini pedagang martabak, Sobat RDI. Tempatnya, lokasinya di Gang Damai, di kawasan Ciracas, Jakarta Timur.
1: Saya mau nanya ke Mas Sule. Gimana cara bikin martabak manis? Dulu bapak ibu saya kong, karena itu hampir tiap hari eksperimen bikin martabak manis.
0: Tapi
1: baunya udah dapet, wanginya nih aroma.
0: Iya.
1: Martabak khas kan, martabak manis kan khas. Tapi nggak ngembang.
0: Oh, nggak ngembang.
1: Udah bolong-bolong. Udah yang bolong-bolong gitu kan.
0: Iya.
1: Wanginya enggak. Angin. Kayak tepung biasa doang. Susah banget.
0: Sebenarnya gampang. Resepnya kan banyak sekarang. Loyangnya punya nggak?
1: Punya.
0: Wih. Loyangnya punya. Udah tinggal jualan tuh Indra.
1: Susah tapi kong.
0: Buka depan.
1: Sampai rumah. Harus diaduk gini, harus pakai ember.
0: Iya.
1: Oh, lihat ember begitu-gituin kan.
0: Oh.
1: Dicoba? Enggak juga, enggak. Pakai gayung. Enggak ngaruh juga.
0: Pernah enggak lihat ini orang bikin martabak manis tapi dibanting-banting gitu?
1: Enggak, itu martabak telur.
0: Gue itu pernah. Martabak manis tapi dibanting gara-gara banyak semut. Jadi Mas Sule ini di Ciracas bilang begini, ini komen ya soal lomba berpasangan. Aku tuh pengen lomba berpasangan gendong istri bolak-balik 3 kali. Aku pernah kong, ngelihatnya lucu banget katanya. Besok saya mau pulang kampung ke Tegal. Wah, Mas Sule berarti ikut lombanya di kampung halaman ya, di Tegal. Wong Tegal ki ya.
1: Lah Tegal lah. Tegal iye.
0: Apa sih ngomong apa sih lu? Budi Permak di Manis Jaya, Tangerang. Ngomongin tema pengen ikut lomba lari gendong istri. Istriku badannya kecil. Oh, kecil gua udah mau.
1: Pantesan dia pede dia.
0: Gendongnya enteng kong katanya. Salam buat istriku.
1: Berarti emang udah terlatih.
0: Ya, kalau sehari-hari sih udah gak boleh.
1: Berarti ini bisa kita simpulkan dari tema hari ini kok.
0: Kenapa?
1: Kalau si yang komen laki ngajuinnya lombanya bukan gendong istri, udah ketahuan.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Ya udah.
0: Ya udah aja nggak jelas.
1: Allah.
0: Oke, atuh lagi ya, masih di Wawa nih ada Nur Azizah dari Kali Abang Tengah, Kota Bekasi Utara. Oh, eksis lagi.
1: Oh, dia nggak komen.
0: Baru eksis lagi, lama katanya menghilang, entah kenapa ya.
1: Kenapa?
0: Ya mungkin ada kesibukan tersendiri.
1: Apa dia latihan gendong suami buat 17-an?
0: Waktu itu ke Selat Hormuz dia.
1: Waduh, ngapain kok?
0: Ngambilin minyak yang tumpah.

0: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis tereksis. Ya, yeah, bilangin, Ra, kalau di program ngasot tuh nggak bisa request kan, Indra ya?
1: Nggak bisa. Jadi kalau mau request itu di Indo banget jam 12 sampai jam 3 sore sama Aina Tita. Jadi kalau kamu dengar suaranya Aina Tita kok di siang-siang,
0: ya, yeah,
1: itu tandanya bisa request.
0: Tapi di acara Suara Engkong juga bisa request, khusus Tanggal Merah.
1: Khusus Tanggal Merah, nama programnya berubah, bukan ngaso,
0: tapi TTM eksis.
1: TTM itu singkatannya dari
0: Tiap Tanggal Merah Eksis. Nah itu khusus

0: acara request lagu ya. Pokoknya tiap tanggal merah dari pagi sampai malam itu acaranya requestan semua.
1: Ya, betul.
0: Spesial buat sobat RDI memanjakan keinginan lagu-lagunya diputarkan.
1: Asik, asik, asik.
0: Kita balik lagi ke komenan sobat RDI, pertanyaan atau tema kita. Kalau sobat RDI nanti 17-an ikutan lomba tapi yang berpasangan, mau ikut lomba apaan tuh? Wah, matanya langsung piung. Kita ke FB, ada Tumiar Ridawati hadir dari Medan.
1: Tumiar Ridawati.
0: Iya. Fitriana Fitri Regensi. Kalau saya mah enggak mau ikut lomba kong karena enggak punya pasangan ya.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan cepat atau segera dapat pasangan ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Kemudian nah dari tadi namanya Fitriana, sekarang ke Sri Mariani. Alamatnya sama di Regensi. Kalau ada lomba berpasangan, aku mau ikut lomba gendong pasangan. Oh, sambil lari, siapa yang duluan nyampe finish. Kemudian joget balon. Nah ini joget balon ya. Jogetnya, balonnya terserah panitia, mau ditaruh di jidat, di perut, atau di punggung.
1: Tapi yang aku setuju tuh di punggung, Kong.
0: Punggung emang susah.
1: Kenapa? Tahu susah.
0: Karena nggak ngelihat kan.
1: Iya. Kalau soalnya kalau joget di
0: kening,
1: jidat sama di dada gitu atau di perut,
0: iya,
1: pada cari aman.
0: Iya.
1: Joget cuma kayak gitu iya, doang tuh, kayak gitu doang, nggak yang
0: pelan, ya.
1: Gimana-gimana. Mending tuh daripada joget balon.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau emang di kening,
0: iya,
1: itu lomba lari.
0: Lari pakai balon.
1: Lari pakai balon di kening.
0: Oh iya.
1: Tapi lari, jadi kan semakin cepat kan dia makin jatuh dong.
0: Iya iya iya. Atau jalan miring lah ya.
1: Jalan miring. Karena iya jalan miring.
0: Jalan miring. Siapa yang cepat tuh? Boleh
1: itu
0: juga.
1: Itu lebih. Karena bergerak kan, dia harus bergerak kan. Kalau joget soalnya gitu, aku pernah nggak ada yang jatuh kong.
0: Iya, polong pelan.
1: Pernah cari aman semua.
0: Cari aman. Ini panitia nih sobat RD.
1: Ini cuan hati sibuk. Panitia nih.
0: Jangan diadain lagi.
1: Sama ini buat ibu-ibu. Kalau anaknya atau cucunya masih kecil banget,
0: ya. Yeah.
1: Atau jangan lomba yang keras-keras banget, atuh.
0: Oh.
1: Main ada, duh, masih kecil banget, Kong.
0: Lomba apa yang keras?
1: Tambang ikut.
0: Astaga.
1: Kalau megangan masih begini, Kong. Kayak diem gitu kan kasihan ya.
0: Itu anak. Khusus diadain buat anak-anak atau memang dia ikut di?
1: Enggak, jadi campur gitu. Oh. Ada yang gede, cuman ya dia ikutan.
0: Janganlah.
1: Ibu, ayo di videoin kan. Tapi kita nggak tega ya, Kong. Takutnya jatuh apa gimana?
0: Atau kalau mau ikut, anak kecil itu di depan. Jangan di belakang. Kalau di belakang pas rubuh jatuh ketindih.
1: Iya sih.
0: Kalau di depan rubuh semua, dianya nindihin.
1: Aman ya, iya,
0: gitu. Taruh depan.
1: Kalau depan kalau dia kalah,
0: depan, tarik. Depan itu, depan parkiran.
1: Jauh. Gak ikutan lomba dong, itu ibu marah dong kong.
0: Odon dari Tangerang. Katanya saya pengen lomba joget balon berdua pasangan sama lomba masukin botol. Oke. Ya kalau lomba masukin botol enggak berpasangan dong, itu perorangan ya. Nah, Yogi Permana langsung aja dia singkat. Lomba gendong istri. Ya, cuman dia enggak dijelasin istri siapa. Nah, ini nih baru nih tumben-tumbenan nih. Giliran yang berpasangan aja ngikut nih, Rudi Gunawan dari Depok.
1: Gimana dia, Kong?
0: Kalau aku sih pengennya ikut lomba gendong bini.
1: Yeah. Ya Allah, gendong bini semua nih ya, Kong ya.
0: Gue sih ini apa? Taruhan Rudi Gunawan kalau gendong istri enggak menang.
1: Kenapa gitu?
0: Gedean istrinya daripada dia.

0: apa judulnya? Oi. Oli.
1: Oi.
0: Oi. Oi, apaan judulnya, oi?
1: Oi.
0: Oi. Abah YSL Samplangan. Hadir selalu ya dari Gianyar Bali. Waalaikumsalam, selamat malam. Cuman si Abah nih kalau ini komennya dikit, cuman satu kata kadang-kadang. Misal kayak kemarin apa ya? Cuman satu kata doang. Takut. Takut enggak kamu apa ini reaksi kamu kalau misalnya didatengin orang enggak dikenal? Jawabannya takut. Kang Vermak dari Tangerang ikut tema Kong, soal ikutan lomba pengen dah. Ikut lomba lari gendong istri sama lomba joget balon. Salam buat istriku aja, Amir Udin. Makasih doanya. Ahmad Hudori, waalaikumsalam. Dia pengen ikutan lomba karung ame lomba balon. Nah, kalau lomba karung ini kan enggak bisa berpasangan. Karung itu satu masuk satu orang. Terus gimana lombanya? Ya kan masing-masing berarti ya. Yang barengan gitu loh. Pasangan yang pasangan. Kayak dulu ada lomba sarung, bukannya karung, sarung. Jadi suami istri masuk satu sarung gitu, di dalam sarung lari, adu cepet. Itu baru pasangan. Lari dari Tegalwaru, Scorpio hadir. Oh, namanya Tirta ya. Pengennya ikut di Agustusan itu lomba balap karung. Lihat, ini lagi sama juga ya. Oke, bukan yang ini, maksudnya yang lomba berpasangan. Kita kan temanya tema ini nih, pasangan, suami istri atau pacar gitu ya. Akam Sarul, AA pastinya bareng Bebep lombanya balap karung berdua. Dibilangin mau lomba balap karung kagak bisa berdua, ih. Sama suap-suapan, seru banget. Ya dia mau di hayalan dia doang nih. Mana ada lomba suap-suapan. Oke, terus juga Idam Nasgor dari Cibodas, Tangerang ikut tema. Misalnya ada lomba berpasangan, saya pengen ikut lomba joget balon. Nah ini masuk akal. Dan banyak ya yang ngadain lomba joget balon. Jadi suami istri atau pasangan lah gitu ya. Balonnya ditaruh di jidat, terus joget. Gak boleh sampai jatuh balonnya. Atau ditaruh di dada atau di punggung gitu. Yang Kong sering sih ikut di punggung. Itu susah banget ngimbangin balon supaya gak jatuh. Dari Lampung Tengah hadir Papa Nando, makasih. Dewi Ayu di Cikande ikut lomba pecahin balon. Biasanya kan berpasangan tuh Kong, seru. Iya bener, ditaruh di jidat ya Nera ya. Atau kalau pecahin balon,
1: pecahin balon di jidat juga ya. Bahaya kan ya.
0: Gak bahaya, ya cuma gak sakit. Inilah ya, makanya bahaya dong kalau pecah kena mata. Ini Dewi iya. Biasanya di mana sih? Kong belum pernah tuh ngeliat. Terus Tentrem dari Bandung menyapa. Oke, makasih doanya Tentrem. Yara Oktaria ikut lomba joget bareng lomba joget balon berpasangan ini bisa ya. Ari hadir, makasih. Ratman Gondes, Kong, mungkin lomba mancing ikan aja, istri yang nyiapin umpan dan mas, itu bukan lomba berpasangan. Ih, Ratman sama aja makam Sahrul ya. CS ya. Ada lagi nih, Konco Ngasok nama akunnya. Apa nih? Ya ini kok ngaco sih? Kok suka begini ya? Jadi tulisannya itu bukan ini, aduh, ada-ada aja. Apa yang memang ngaco ininya ya? Yang nulis. Ya lu apa nih? Lomba. Oh, beneran ini. Cuman bahasanya bahasa yang kayaknya sulit ini ya. Lomba ujian kredit kuota dolar. Bukan, aduh ngaco ini mah. Epul, saya paling suka ikut lomba nangkep ikan di kolam. Ini berpasangan gak? Bisa gak berpasangan? Tema kita nih lomba yang berpasangan ya Sobat RDI ya. Udah gue tinggalin dulu dah. Pada ini semua pada ngaco. Di TikTok ada Indra Mahendra. Iya, kembaran namanya Ma Indra yang sebelah Ngkong nih ya. Ini Indra Muhammad. Kemudian ada Kang Bo, Cie Ngkong, Kapelan. Ih pada merhatiin ya, gue gak merhatiin malah tadi. Kalau enggak dir yang ngasih tahu, enggak ini. Karena tadi Indra pakai jaket masalahnya.
1: Enggak,
0: pakai.
1: Enggak.
0: Kemarin?
1: Ya kemarin, hari emang enggak.
0: Oke, makasih juga. buat Ibu Setia, kemudian ada Fatir Yemaza, Mas Samsul, waalaikumsalam. Salam buat istriku Teh Ida yang ada di Bungur Besar Raya. Tadi ada yang juga nyalamin buat istrinya, siapa ya? Tuh kan udah hilang Dani. Beginilah. Bravo kata Aji Asmoro Azi. Oh ini dia, Seno Wibowo, salam buat bos saya di Srengseng yang punya bumper stick. Nah ini Seno ya, yang buat istri tadi ini nih. Tajudin, titip salam buat Siti Munayah. Kong tanya istri bukan, itu istri saya Kong. thank you. Oke, masih bisa lanjut lagi nanti ya, masih panjang waktunya di Ngaso Ngadem Sore. Yow.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Imis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI971.

0: Kita masih di program Ngasok Ngadem Sore ya. Ada Kong Jaing, ada Indra Muhammad juga. Udah 40 menit nih dari jam 7, berarti sisa 20 menit lagi. Makanya yang kamu habisin aja dah. Eh, jangan dihabisin, masih ada lagi kan ya. Dari Halim, bukan alamat, ternyata Halim ini nama orang ya. Halim ini tinggalnya di Paku Haji Tangerang. Kalau ada lomba berpasangan, ayo mau ikut lomba ngepang rambut bini Kong. Lah, ini boleh nih, seru nih. Emang gampang, susah loh ngepang rambut ya. Bikin kuncir.
1: Lah kalau pakai kerudung gimana bininya?
0: Ya kan, oh iya ya, gak bisa ya. Gak boleh diliatin kan ya. Oke, ada Subhan di Kerendang ikutan tema. Kalau di Agustusan aku tuh pengen ikut lomba rias pasangan. Mata ditutup. Tapi sayangnya aku gak punya pasangan. Makanya ngaku aja gak apa-apa. Banyak orang yang ngedoain gitu ya. Siapa tahu ada hati yang tergerak. Tuk! Ih, sama nih sama gue, kata cewek gitu kan. Wah, temu dah kalau emang jodoh mah. Mas Luri MS dari Bedahan Sawangan Depok. Selamat malam Engkong Kak Indra. Semangat siaran ampe tuntas. Pengen gak ikut lomba cari duit ya? Lomba cari duit berpasangan gitu ya. Siapa yang paling banyak dapat duitnya juara. OTW balik abis apa nih? Aduh, salah ngetik kali ya. Macet-macetan di Cikokol Parung. Semangat aja. Oh, abis meeting kali ya. Oke. Meeting nih disingkat METG. METG. Meteg. Ade. Ada Erna nih, Teh Erna orang ini ya, orang mana sih sekarang Teh Erna nih? Pindah-pindah, kadang di Cilengsi, kadang di Bandung. TR nama Mama Cinta bilangnya gini, permisi Kong, kalau saya tuh sama pasangan pengen ikut lomba kuncir rambut yang paling rapih dia pemenangnya. Woi, sama tadi idenya ya, yang tadi dikepang loh ini kuncir, padahal mas sarua keneh. Ada Andrea nih orang Tangerang, kalau soal lomba kayaknya seru deh Kong, kalau lomba nyuapin pasangan tapi mata ditutup. Buat yang nyuapin, iya ini seru nih. Jadi yang nyuapin misalnya istrinya ya, matanya ditutup, yang disuapin suaminya. Wah lo, seru nih. Wah setuju nih. Sendok masuk ke hidung. Tapi kan suaminya kan ngeliat, bisa aja dong sendoknya nyasar di iniin lagi sama dia. Harusnya dua-duanya ditutup Hendra ya.
1: Apa?
0: Kalau nyuapin
1: ya,
0: aduh ditutup dua-duanya. Kalau misalnya yang nyuapin doang, yang ngelihat kan bisa
1: ada biaya.
0: Oh, iya juga ya. Ya kan harus dua-duanya, jadi tuh bisa melenceng ke mata, ke hidung. Ayo lu. Seru tuh. Endra Odon. Nah, tadi udah ya, dia ini absen doang dari Tangerang. Oke deh, kita ke FB, ada Papa Ian di Kedoya. Kalau saya mau ikut lomba gendong istri Kong, mamanya Ian paling gak mau tuh digendong. Soalnya waduh ini sih main fisik nih. Soalnya berat katanya. Sayanya juga takut nyublak pas lagi gendong. Mudah-mudahan Mama Ian gak denger ya. Dari Parung Panjang ada Siti Eni. Pengen ikutan lomba make up suami. Wah, ngedandanin suami kata dia. Biar lucu mukanya saya coret-coret. Itu bukan lucu ya, kalau coret-coret ntar malah orang pada pangling. Siapa tahu menang. Kalau Engkong lomba apa? Kalau Engkong sih pengen gendong aja dah. Biar kalau jatuh juga asik kan. Kejatuhan di atas bini mah ubrak agak sakit. Tapi dia yang sakit ya. Agus di Pluit Kong, saya pengen ikut lomba joget yang ditaruh buat jeruk di kening. Di keningnya istri juga. Oh, boleh. Jeruk Ndra, lupa gitu ya. Ingat balon aja yang taruh di kening.
1: Oh, jeruk juga bisa ya.
0: Jeruk tuh kan iya pernah Kong ikut. Tapi lebih deket kan itu. Napasnya ngos-ngosan tuh.
1: Wow.
0: Kerasa banget ya.
1: Aum.
0: Oke deh, atuh lagi ya. Tadi sampai mana tadi? Rudi Gunawan udah, Ibu Sri udah. Nah, kalau gitu kita

News Tower Radio RDI Jakarta. Di ujung acara kita masih mau ketemu sobat RDI yang masih nyangkut di Wawa, di FB, juga di TikTok tentunya. Dari Raja Seru, Raja Seru katanya kalau ada lomba Agustusan yang berpasangan pengen ikut lomba bareng pasangan masukin belut hidup-hidup ke botol, itu susah banget kong. Salam buat karyawan bengkel Las Raja Seru yang lagi pada jomblo. Kenapa lagi? Lagi pada jomblo. Jauh dari ini ya, pasangan ya. LDR. Oke deh, selamat bekerja ya. Semangat terus di pekerjaan.

Tumiar Idawati di FB nih, FB ada Amir Udin. Amir Udin cuman ngucapin selamat malam buat RDI dan krunya semua. Amin. Makasih doanya. Lanjut lagi, ada Fitriani tadi udah. Ada Nana Cas. Nananya kena cas mulu dia nih. Yogi Permana, lomba gendong istri. Kemudian Dewi Rohayati di Celeduk tadi udah. Kemudian Holid Maulana, makasih. Kemudian Agus Chandrayanto alias Agus Pluit ya, pengen ikut katanya lomba joget yang ditaruh buah jeruk di kening. Oh, di kening istri. Oh, samaan sama tadi ya yang di TikTok tuh. Kang Permak dari Tangerang, soal lomba saya pengen ikut lomba lari gendong istri ame lomba joget balon. Oke, salam buat istriku saja. Yang di mana? Suka bikin gara-gara nih Kong Jaing nih. Dari Lampung Tengah hadir Kong Papa Nando. Siap, makasih Papa Nando. Makasih juga buat Sumantri Yusuf. Lanjut lagi, Kanaya Putri alias Soraya Dewi di Bekasi. Pengen sama suami ikutan lomba suami gendong istri. Larinya bolak-balik ame lomba dandanin suami. Tadi banyak juga yang pengen ngikut lomba dandanin suami. Oke deh, kita abisin aja nih ngerambat ke TikTok yang masih live dan masih banyak yang ngintipin engkong nih. Makasih buat Setiawati 69, Medi Tiga Raksa, Aji Asmoro Azi, Raffi Panjaitan, Rika Ika, ada Yani Aprilia, Ipin, juga Mama Tika. Makasih buat BYD, dia munculnya belakangan mulu nih. Kita udah mau tutup warung baru muncul nih BYD. Kong, lomba balap karung matanya ditutup pakai kacamata kuda. Kita lagi ngomongin yang lombanya berpasangan, jadi suami istri atau yang pokoknya pasangan ya. Kalau lomba balap karung kan sendirian, itu perorangan. Lanjut, cepot berjenggot lomba joget jeruk sambil tutup mata Kong biar seru ya. Bisa nih joget jeruk ya, jeruknya taruh di jidat. Kemudian ada Raffi Panjaitan, selamat malam Saino Zainuddin. Kong, oh Mpok Nadia udah pensiun dari tahun 2013. Udah berapa tahun tuh sampai sekarang tuh, udah 13 tahun ya. Oke, kalau mau lihat dia sering live juga, tapi nama akunnya Menur Gembul ya. Silakan cari ya. Makasih Nano Seluntur, Pedroskan, juga Rika Ika semuanya, Api Pudin. Makasih dan mohon maaf kalau enggak kebaca semua, mungkin kelewat. Ya kelewat gitulah, enggak kelihatan mengkong. Thank you semua, mohon maaf sekali lagi. Kong Jaing sama Indra Muhammad pamit, besok kita ketemu lagi di Kamis Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia.

0: May, gue bingung banget dah. Tiap pagi, kepala gue cenat-cenut. Perut udah kayak dangdut keroncongan bae. Semangat juga kagak ada.
1: Yah, babeh mah begitu melulu. Udah tahu pagi-pagi tuh kudu happy. Malah banyak ngeluh. Babeh mah kayak HP jadul. Baterainya lemah.
0: Kagak usah ngatain dah. Mending lu kasih tahu. Pagi-pagi ngapa muka lu? Kelihatan seger. Padahal biasanya lecek lu.
1: Kepo sih babeh. Jadi gara-gara Aye dengerinnya Rapkuy di radio RDI be. Penyiarnya asik bener. Lagunya asoy buat joget. Komen tema Mamai juga pernah dibacain be. Tiba-tiba Mamai jadi terkenal.
0: Pantesan lu seger buger. Nah, cocok itu buat gua. Soalnya gua pengen terkenal biar eksis. Pantengin Nyarapkuy setiap pagi dengan lagu-lagu asik, candaan seru, dan salam-salam spesial buat sobat RDI. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Widih, berasa mobil baru nih.
3: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
1: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
3: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
1: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
4: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
0: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI. Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.
1: Sampurasun.

0: jasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis, hanya di Radio RDI.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI. Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: rekayasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
0: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: 97,1 FM, Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

0: Ring Record.
1: World Cup kemarin seru banget ya?
2: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
1: Apaan tuh? Final lagi?
2: Bukan, Indonesia yang main.
3: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
4: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: jasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Chris nih wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis, hanya di Radio RDI.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

ku akui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan rasa

Today. Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia, PDEFNI, Brigjen Pol, Dr. Sumihastri Purwanti, menjelaskan proses pemeriksaan jasad Sutrimo melalui eksumasi dan otopsi. Sumihastri mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk memastikan sebab dan cara kematian Sutrimo. Apakah termasuk kematian natural atau

0: dari Perhimpunan Dokter Forensik Medika Indonesia melibatkan beberapa ahli di dalamnya. Selain spesialis forensik medico legal, kami juga mengajak teman-teman dari laboratorium forensik dan dari laboratorium psikologi di UI, juga di UNER, untuk memeriksa hasil labnya nanti, dan juga dari ahli DNA dan ahli histopatologi anatomi, sehingga kita bekerja dengan menyeluruh, komprehensif, dan hasilnya juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti yang kita dapatkan. Mohon doanya rekan-rekan dan seluruh masyarakat sehingga kita bisa membuat jelas apakah cara dan sebab kematiannya natural atau anatural kematian seperti itu. Sehingga kami juga mohon waktu ya untuk bekerja hari ini dengan maksimal. Begitu aja Pak Kabitumas.
1: Ya, terima kasih dok. Ya mungkin
2: terkait dengan proses ekshumasi ini, setelahnya itu akan membutuhkan hasil berapa waktu, dan apakah ada kesulitan setelah melihat kontur tanah dan lain-lainnya dalam proses ekshumasi hari ini?
0: Ya. Berdasarkan geografis di sini dan tanah juga cukup kering dan bagus, kesulitan mungkin bisa minimal ya, bisa kita dapatkan mungkin jenazah masih dalam keadaan bagus. Saya sendiri belum melihat karena lagi proses ekshumasi. Ekshumasi itu memeriksa makamnya, jenis tanahnya, panjang makamnya, juga pengambilan sampel di sekitar tanah makam seperti itu. Baru ini penggalian, baru kita periksa luar, baru tadi periksa dalam. Prosesnya kan kita pengambilan sampel, kita tidak langsung menyatakan apa bagaimana, nanti mungkin nunggu hasil lab, tapi sementara mungkin nanti ada Pak Kabitumas ya.
3: Ini kan Primo kan sudah cukup lama dikuburkan. Ya. Apakah ini akan mengganggu hasil dari penelitian ini atau ekshumasi otopsi ini, Bu?
0: Memang proses pembusukan pasti sudah terjadi karena sudah lebih dari 10 hari dari tanggal 23 Juli ya. Tapi kita berharap kita mendapatkan karena keadaan lingkungannya yang kering dan bagus di sini.
3: Tapi apakah itu masih bisa jamin, masih bisa terdeteksi seandainya Sutrimo itu meninggal tidak wajar, Bu?
0: Makanya kita tunggu nanti hasil labnya.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Forensik Medico Legal Indonesia, PDFNI, Brigjen Pol, Dr. Sumihastri Purwanti, menjelaskan proses pemeriksaan jasad Sutrimo melalui ekshumasi dan otopsi. Sumihastri mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk memastikan sebab dan cara kematian Sutrimo, apakah termasuk kematian natural atau unnatural. Quote of the day.

Anda punya info lalu lintas, peristiwa penting di sekitar Anda, layanan publik servis, kirim ke WhatsApp Hotline Trijaya di 0812 111 1046.

0: Amin ya mujibus sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, dunia memang tempat ujian dan cobaan buat kita selaku orang yang beriman. Ya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga keberimanan kita. Semuanya itu mendapatkan ujian dan cobaan. Ad-dunya makanul balwa. Dunia ini adalah tempat ujian. Nah sobatku yang Allah sayangi, namun kita selaku orang yang beriman, hendaklah bisa memilah dan memilih mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita pentingkan, mana yang harus lebih dapat perhatian dari kita yang paling utama. Tentunya kita selaku orang yang beriman sobatku, walal akhiratu khairul laka minal uhla, dan akhiratlah yang harus kita dahulukan daripada kehidupan dunia. Dalam arti, kita hidup di dunia, apa yang kita cari, apa yang kita upayakan semata-mata untuk kepentingan kita di akhirat nanti. Untuk kepentingan kita di akhirat nanti. Bukan semata-mata hanya di dunia. Ya sobat ya, sekali lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita harus mementingkan kepentingan akhirat. Apa yang kita upayakan di dunia ini semata-mata untuk kepentingan akhirat. Salah satu contoh, kita mencari rizki, mencari harta, mencari uang. Semuanya itu kita jadikan sarana untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Bagaimana caranya? Setelah kita mendapatkan rizki, kita cari berupaya mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, ya, banting tulang peras keringat. Namun yang kita cari ini, hendaklah kita gunakan buat ibadah kepada Allah. Kita konsumsi makanan yang halal untuk menjadi tenaga buat kita ibadah. Kita memberikan nafkah kepada anak dan istri, kita gunakan untuk sarana ibadah. Ya sobat ya, yang penting niatnya. Yang penting niatnya. Bukan hanya mencari dunia semata-mata untuk dunia. Sangat disayangkan. Ya, kita mencari sungsang sumbel kalau bahasa kitanya. Pagi, siang, petang, malam bahkan. Namun hanya sebatas untuk mengisi perut semata, tidak untuk ibadah. Ini na'udzubillah min zalik. Ya baik sobatku ya, jadi kunci pertama yaitu kita harus memasang niat apa yang kita upayakan di dunia ini semata-mata untuk akhirat. Semata-mata untuk akhirat. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: yang artinya barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia semata, kami akan berikan kepadanya sebagian kecil keuntungan dunia. Tetapi ingat, dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja di antara kita, sobatku pendengar setia sejuk di hati, ya, yang menginginkan keuntungan akhirat, laba nanti untuk akhirat, maka Allah akan lipat gandakan balasannya. Kita mencari dunia, ada sedikit harta kita sedekahkan. Nah, sedekahkan ini, ya, sedekah itu dalam arti mencari keuntungan akhirat. Nanti di akhirat Allah akan lipat gandakan. Wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'if lahu ad'afan katsira. Siapa yang selama di dunia bersedekah seakan-akan meminjamkan atau melabung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti di akhirat Allah akan lipat gandakan dengan lipat gandakan yang banyak, yang berlipat-lipat, bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat, bahkan bisa ribuan kali lipat sesuai dengan kehendak Allah Jalla Jalaluh. Ini kepentingan dan keuntungan bagi orang yang mementingkan kehidupan akhirat. Kemudian apa lagi? Ini keuntungan kalau kita mementingkan kehidupan akhirat. Allah tambah nih, nazid lahu fi harsih. Allah akan tambah dalam keuntungannya. Allah akan tambah tuh. Ya, seperti kita mencari rezeki buat kita ibadah. Buat kita ibadah, bukan semata-mata nyari rezeki udah buat makan minum saja. Ibadah tidak. Nah, ini na'udzubillah. Kalau orang yang mementingkan kehidupan dunia begitu. Ya, nyari rezeki buat berpoya-poya, buat pamer ria, buat mencari prestise, buat mencari nama baik, buat meningkatkan kualitas status sosial, tapi tidak mementingkan untuk ibadah. Sementara kita orang-orang yang beriman mencari rezeki di dunia ini, niatin buat ibadah, maka Allah akan mempermudah semuanya itu. Kalau kita niatin buat ibadah, dapat rezeki kita buat sedekah. Dapat rezeki kalau untuk makan dan minum itu mah biasa. Dapat rezeki kita buat memberikan nafkah kepada anak istri biar bisa ibadah. Sekali lagi, biar bisa ibadah, biar ada tenaga buat menuntut ilmu, buat sholat, buat zakat, buat sedekah, buat pergi haji bahkan. Tuh, kalau keuntungan kita ya sobatku ya. Makanya dalam hal ini kita harus mempunyai perhatian yang panjang, perhatian yang utama untuk mencari dunia semata-mata untuk kepentingan akhirat. Semata-mata untuk kepentingan akhirat. Begitu. Nah, sobatku yang Allah sayangi, sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man kana yuridu harsad dunya," siapa yang semata-mata hanya ingin mengharapkan keuntungan dunia, "nu'tihi minha," kata Allah, kami akan berikan cuma sedikit. Cuma sedikit, ya, hanya sebatas itu aja. Hanya sebatas perut dan kemaluan. Mohon maaf ya. Hanya sebatas itu. Makan, minum, hasratkan hawa nafsu. Udah semata, seperti itu sebatasnya. Mungkin ditambahkan lagi dengan pameria mempunyai ini dan itu. Tapi ingat, pangkat dunia ini sobatku, pangkat dunia nih, ini ada dua. Pangkatnya yang pertama, yaitu dunia meninggalkan kita alias bangkrut, muflis, ya, bangkrut, tidak punya apa-apa. Dunia meninggalkan kita. Dan pangkat yang kedua yaitu kita meninggalkan dunia alias kita meninggal dunia. Nih pangkatnya dunia. Nah, makanya kita selaku orang yang beriman, orang yang cerdas, ayo semuanya ini kita niatkan semata-mata untuk kepentingan akhirat. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya, sobatku, rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Sobatku, berlanjut ke firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syura, ya. Jadi, kalau kita mementingkan keuntungan akhirat, itu mencari keuntungan akhirat, maka Allah akan tambah. Dan kalau kita semata-mata mementingkan keuntungan dunia, maka Allah akan berikan sedikit. Sementara di akhirat nanti, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sementara nanti di akhirat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat, hanya sebatas di dunia. Makan masuk ke perut, minum masuk ke perut, pamer ya udah, mau yang kenal mau yang tidak, sebenarnya tidak ada apa-apanya ya. Dia pamer kekayaan dan hanya sebatas itu, hanya mengolok-olokkan hartanya yang begitu banyak, katakan ya, tapi tidak untuk ibadah. Na'udzubillah min zalik. Sayang sekali yang seperti itu hanya mengharapkan keuntungan dunia yang nanti di akhirat, wa ma fil akhirati wa ma lahu fil akhirati min nasib, tidak ada bagiannya, kosong melompong. Karena diberikan rizki dia tidak mau sedekah, diberikan rizki dia tidak mau memberikan nafkah, diberikan rizki dia tidak mau beribadah. Nah, ini yang kita takutkan ya sobatku ya. Semuanya itu nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu benda, satu barang yang kita belikan, yang kita pakai, yang kita gunakan, itu akan ditanya 40 hari 40 malam. Bayangkan saja, misalnya kita beli jarum ya, beli jarum nih buat ngejahit, beli jarum saja, jangankan yang besar-besar, jarum yang paling kecil dah, itu ditanya tuh tentang jarum tersebut 40 hari 40 malam tuh semuanya. Yaumul hisab, di hari pemeriksaan nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya prinsip kita, kalau Allah berikan kita rizki, yang pertama kali kita gunakan adalah untuk ibadah. Misalnya Allah memberikan kita rizki nih, kita belikan baju, gunakan baju itu untuk sholat, untuk ibadah. Ketika ditanya, baju yang aku berikan kepada engkau dari nikmatku buat apa? Buat ibadah ya Allah. Tuh, kita punya motor, gunakan buat ke masjid. Ya, setelah ke masjid mau kemana kek, yang penting halal, yang penting boleh, yang penting itu baik, yang penting kita gunakan dulu pertama kali buat ibadah. Kita diberikan Allah mobil, kita gunakan buat ibadah. Kita diberikan Allah rumah yang megah, kita gunakan buat ibadah. Kita undang sanak famili, fakir miskin, semuanya untuk silaturahim ke rumah kita. Ketika ditanya, rumah yang aku berikan, kata Allah, buat apa? Buat ibadah ya Allah. Aku buat silaturahim, aku undang semua sanak famili berkumpul di rumahku, aku undang, aku datangkan anak-anak fakir miskin, yatim piatu, aku berikan infak sedekah kepada mereka. Itu kan cakep ya. Mudah-mudahan sobatku bisa mengamalkan yang begini nih ya. Mudah-mudahan, jangan lupa bahwa nikmat semuanya itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu saat Allah akan tanya, latus alunna yauma izin anin na'im, latus alunna yauma izin anin na'im. Satu saat semuanya Allah tanya, Allah tanya satu persatu nikmat yang telah Allah berikan. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sahabatku, mudah-mudahan Allah memberikan kita yang terbaik dunia dan akhirat. Niatnya Allah mantapkan, Allah luruskan. Sahabatku, Allah juga berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 19-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

lembut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha kuat dan maha perkasa. Ya, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Sobatku, rizki yang Allah berikan itu bukan semata-mata materi. Semuanya yang melekat dalam tubuh kita ini adalah rizki dari Allah. Kita sehat, rizki. Kita bisa melihat, rizki. Kita semuanya, ya, bisa berjalan, rizki. Kita bisa berbicara, rizki dari Allah. Makanya Allah tinggal bertanya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmatku yang mana lagi yang akan kau dustakan? Aku berikan kau mata, apakah untuk melihat yang baik-baik, untuk membaca Al-Quran? Aku berikan kau mulut untuk bicara, apakah kau bicara yang baik-baik atau membaca Al-Quran? Aku berikan kau telinga, apakah sudah kau gunakan yang baik-baik atau sudah mendengarkan Al-Quran? Semuanya itu ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Sampai satu saat nikmat Allah ini yang sangat luar biasa, yang kita anggap kecil, kedipan mata. Kedipan mata, sobatku. Ya, kita kan berkedip ini ribuan

400 tahun dengan nikmatku yang paling kecil, yaitu berupa kedipan mata. Ada riwayat dengan mata, ya, dengan nikmat mata. Ketika ditimbang ibadah yang 400 tahun, yang siangnya dia berpuasa, malamnya dia ibadah, tidak pernah maksiat, ternyata tidak ada apa-apanya. Ya, ringan sekali dibandingkan dengan nikmat Allah berupa kedipan mata. Oleh karena itu, seorang hamba, bi ayyi syai'in yudkhilukal jannah, dengan sebab apa kau masuk ke dalam surgaku? Kita menjawab, fa bi rahmatik, dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Ibadahku tidak ada apa-apanya kecuali dengan rahmat darimu. Wa rahmatuka arja indana min a'malina, dan rahmatmu sangat-sangat kami harapkan dibandingkan dengan amal perbuatan kami. Rahmat dan kasih sayangmu yang bisa menyebabkan hamba masuk ke dalam surgamu. Ya, ini mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, ya, dengan rahmat dari Allah. Makanya kita sering berdoa, ya arhamar rahimin. Ya, sekaligus kita tutup kajian kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita berdoa bersama. Ya.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RD.